0: Madiso.
1: Marokeni.
0: Ewa.
1: Watanya menangurana karamasawi ya manakuta tarakos kombo sokuria. Ugwanangi kuna morezi. Uta mbundatu zimu. 34-733-180. Nangurama sawi ya ma. Uta tarakos kombo sokuria. Skare sokuneta. Ugwanangi kuna mbezi. Uta mbundatu zimu. 34-733-180. Pandu.
0: Ewa.

0: Madiso.
1: Madiso. Apanya Alex tu, tak apa orang kan mau beli kura anda morong tu. Karena nanti mana awe, awe go nanti dengan ni ni. Awak kerana mau beli kura anda pura betul kan? Kau nampak 081-80-94-15. Aku rukurka, apa orang kan mau beli kura anda? Mula mula dah kunci kita rondo. Awak kerana kan mau beli kura anda? Mahawe nanti mana dia awe kan anu nanti itu. Wakar kanong kami dokur anda ketukan dengan nombor 081-88-94-15. Wakar buka nombor. Nombor wakar kanong untuk buka ketukan dengan 081-88-94-15. Alhamdulillah.

0: Madiso.
1: Mampandu. Panya negatiwa. Apa aku tu perlu gak? Kau tu kita ngombe. Ini sombong nak awak tu sekarang. Kau nak ambil ni? 081 43 97. Or 081 43 97 176. Jadi kurang semua. Atau negatif. Kalau nak cakap biru, anak kita ni cakap tu ngombe. Lihat saja. Kalau 081 43 97 176.
0: Hello.

0: dalam sana. Kita nama Alex, kita tarik diri guna aku di sana ngomong. Di mana pergi kita kami sampai pun kurungan apa yang boh. Nak kuar aku guna aku 08 87 12 20 8. Alex nak kita tarik diri guna. Di sana ngomong. Di mana pergi kita kami kurungan apa yang boh. Kurungan apa yang boh. Nak kuar. Guna aku 08 87 12 88.
1: Yaman. Heras tu saya kira naga madivi so koroha rekoro lio lius kuambahum. Hasi tuakara nosilika sekoro masndimba wa kwamba utokero upumezua. Tuguane kireni kono namba odo eutamu ndatu zimwe ambo umwe zimwe ntane ntatu ntatu zimwe ntano dike utamu ndatu zimwe ambo umwe ne ne ambo ndatu tane mbali ambo ndatu herastu sae kira naga madiso kuruharwe koro uliosku amba huu asito karano silika sekoro mas ndimba kwa kwamba utokero upumezua tukwane kireni kono nomora odo euta mandatu zimwe ambo umwe zimwe ntane ntatu ntatu zimwe ntano ndike uta mandatu zimwe ambo umwe ne ne ambo ndatu ntane mbali ambo ndatu.

Hapanyo sio Maria na Emmy nakara moenduka twak papa ra irugana yepembo ndiyo kurandisa mo tax shop gwanange ko namba ezi e utamba ndatu zimwe ambo ndatu ntatu ntane ambo umwe ntatu zimwe e uta dike utamba ndatu zimwe ambo umwe ntatu e uta ambo mbali ambo ndatu zimwe ntane. Hapanyo sio Maria na Emmy tuwa karamo wenduka tuwa papara irugana yepembo ndiyo kurandesa mo tax shop tugwa na kununumura edi e utama ndatu zimwe hambo ndatu tatu tane hambo umwe tatu zimwe e uta ndike utamu ndatu zimwe ambu mwe ntatu euta ambu mbali ambu ndatu zimwe ntane.

Hapa nyamihilde na paparako mkado na kukia watera membo na ukarano wano na kuwenduka hakari kukuli mburukwa ne haruli wano na tani stambo sindi skari suirugana ugwa karani haruli angoso agwa ningiko nomora ezi yote ambondatu zimwe ne ambondatu ambombali ambombali ambondatu mbali ambomwe apanya mihilde na kupapara kwa mkado na kukuya watera membo na karano wano na kuwenduka akare kukuli mbruka ni haruli wano na tano stambu sendi skare soyuru gana wakara ni haruli angoso agwa nengenye kunomora ezi euta ambondatu zimwe ne ambondatu ambombali ambombali ambondatu mbali ambomwe

0: Madison.
1: Allô. Yaro apanya me living Benyard na kara pomkunda kwa masi. Kwa gawa Madison. Kota te. Gabi kasika sesa kakara mo sawye mandi. Liamu nendi asisa sambini. Anoseko radio wa akara. Ngawa gwana inko nambezi. 081-34-97-567. Tani ruguru kamo. Apanya me livingi Benhart nakara po masiri road group. Kwa ga madini sokota te sa sambine. Aoga kere mostawu yema. Ngesika pinadiwa siko vendu kawa akara ndi moveli momo kawango. Seko radio wa akara ndi vandambo wakuzua ozombuni. Nga wagu anangeko nambezi 081-34-97-567. Mpandu nani?
0: Ewan?
1: Yaro.
0: Habanya miskuku tu na papa na mkati na gedina Selma kumkunda gwao kumazwa. Agwa nengiku namba ezi ya uta mundatu zimwe. Mbali hambo ndatu, hambo mbali, mbali mbali, ntane euta. Hapa nyamesh kukutu.